Oh, yeah, taman tapacha. Uyan ni Shanky. Radio B dari Manawatika. Softa pacha pusak chungka AM walang ay nimpi. Estás escuchando Radio Vida 680 AM.